point of view bo fike bele po galea mukao auke bedua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que ame bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame beanya nu kole da la webumeo.

Pono vio bao Fike bele kwa galea Mukao Au kebe dua Mukao Nekba ni tekbe la goe cha Mukao Paske ame bu benya Mukan ame buo No nya doda siwa Vovoma no asi o kaka Kafla ana home Akongo ti doda yame Beanya Nukole da la webu meo Beanya

sia me vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao a u kebedua mukao negba ni tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a kongoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya.

penyilo tika penyo owe nelo debe player ne debe player de e kasi asielo agbana penya ahobu me penya mukana hobu me tao e kobu me penya mukana kobu me tao e hobu me penya.

Nkwaba, ata mmarwa, tukwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, basi chenga di ka, ka tutani tiye te kariba me pate kari duong. Ka chota tina me ya sa tari, teni na me utamura ntukuri ya tuho mida. Ya kwa mbuk cha dani, babo tuta ra kutina me ya. Kujia ba chete batu ni, diye ta pita la di nani. Ka kwa ye ni ye ta pita la di ni, ni utamu tina ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan faham hutang, kucing aku sih aku tak suka hutang, kucing aku sih. Kali ada faham aku hutang, kucing aku sih aku tak jangan ni kebiri hutang, kucing aku sih. Kadai ni ye tu hutang ye mukuli ye. Bisa lah aku warna kau ye, bisa tidak hutang ubeni. Karena hutang, kucing aku sih aku tak dulu mau dia hutang ni apa. Atau aku ada dua sih ada sih, kau boleh tenir boleh ibu kan dua sih ni apa aje, baca biasa. Kali nama beli boleh kau dua mumpam. Aku tu nama ya dengan aku ni mumpam. Mo bakina akina do ngiye takaturi ye paka piko kabala nakani akwanyi bajoda na miya ngwa adwara miya kado kamara fi mo amuda panya do kada kenda tamo kada do ni ko ti minisi yo ni woni do panade do